0: play law.
1: Stay dang, stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang. Stay dang.